0: Waika Mabu!
1: Agama jauh kayaknya!
0: Wana yu tika metedero! Si winywa winya! Waliat dok wagua! Biara buru ya bumuan, tonnea bich! Speak fama! Buon mapigig!
2: La wala palurem.
3: La wala palurem.
2: La wala palurem.
4: La wala palurem.